0: kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang
1: kurang kurang kurang
0: kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang kurang k